0: diskusi Tuku Sanolu, Tosanolu, Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Olá, dadah dia kredok solok malu krona naeng radio Liberdade Sirahoto, Liberdade Iha Aning, Liberdade Iha Moris ya. Filo fali ho hau reni Iha programa bimang solo ke disaung ohing niniang. Nune ohing lorong nem fulang Agustu tineng rihung rua runulu racing neng. Spera katak tepo siro kondisang nepe maka dia kodial aktividadis balorong ohing niniang ya. Tamane nafating hau nia dadar diak dadar solok dit bito bot siro hotu no bom aktividade ibom trabalho ya. Nune ane sampai baim programa bibang solo kih nepe lung reni si hamalu kimi hau si tukusanulu res ake tukusanulu bato tuku rua tukusanulu racing rua lolos ya. Nune besir nepe Pema kakara katuriko es musica, ake belere, tihene belung reni pronto at oferese musica baito bot sira hodu. Tamare basir na pema kakara katuriko es musica, ake beleriko esela maiba, no... Nya fatin oferece numero contacto beto bot sira, numero maka 75521633 ya. Ho repete tanda laida 75516633 itu buat sih bele kontak tu direita mahiha numero nape maka hau mentionau na itu buat sih ramus bele husikal itu buat sih nih komentar iha TikTok nomos iha pagina Facebook nih nieng ya tamane hana fatin hau nia dadar diak dadar solok norona diak dad berona nain sih rehutu maka ores nih dadang stay tung hela tantu ihre larang nomos iha railior ini nih hana hamus preparau na musika ida hari lo kita nih programa bibang solok ya di sang ohing nieng musika husi Justin Bieber Fito Nicki Minaj, ini titulu Beauty and a Beat.

Bom dia, Rádio Libre, okay, Rádio Timor-Leste, dia kalaya ke bom dia mos, ami diek diek hela ya. No husi Frit nahak ne deha, bom dia ke bom dia mos. No husi Aka and Martin ne deha, bom dia maluk diek kalaya ke bom dia mos, maluk hau diek hela ya. Ne deha ngas pera kata kita hutu diek tambah grasa husi maromak niang. Ye ne be ita hutu diek diek hela tambah grasa husi maromak niang. Tamane dadar diek dadar solok det no bom aktividade be ita bot sira hutu. No tuir mayo se lorita bot sira barona musik ya husi One Direction one titulus Still My Girl.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya diri date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi.

Ia plana tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar 2 centavus 5 nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida 2 tolu, fitur 2, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Okay, música Husi Gina Korea Vito Felipe Arenado. Hone titulu Lore Timor Lore Sai Lore Ona Ita Bayi Hatu Kusanulu Liona Minutu Tolu Nulu Resin Lima. Tamane Na Fatin Haunia Kira Dariak Daruk Solo Grit Pita Bo Sira Hutu Nabe Maka Ores Nida Daung Sela Tilu Mai Hela Loran Sian Ulu Resin Lima Pontu Walu Mega Hertz Ninia Bom Aktividad Eno Bom Trabalho. Ya Nuna Basir Nabe Maka Karakatu Request Musika Ake Bele Request Sela Mai Ba Bele Musika Lai Tabut Sira Ne Komentari Via TikTok Namas Bele Manda Mensaz Sendiri Tai Bele Mas Kontaktu Ya. Tamara na Fatin, ada diak dari Solok, Norona diak dari Beto Bot Siraho tu, itu irma yang selori Beto Bot Sira na Barona Musik ya, Husi Crimson, mana titulu Tan Salah Teteng.

Ok, música Hussi BTS, onde é título Fake Love, Loriona Ita Baiha Tuku Sanulure Singi de Lolos, ya. Tamara na Fatin Haunia, Dadar Diak Dadar Solo Great Bait Obot Sira Utu Nabe Maka Ores Nere Daun, Stay Tung Hela, Rona Diak Great Bait Obot Sira, Nune Basira Nabe Maka Kari Kores Nere Daun, Prepara Hela Almosu Meyu Diania, Bum Preparado Great Bait Obot Sira Hotu, Namas Basira Nabe Maka Kari Almosu Ona, Oke Almosu Diak Great Bait Obot Sira Hotu, ya. Nune na Fatin Dadar Diak Dadar Solok, no basir nabe maka servisu hela kata lu na fatin kuidado itu buat sirenya aya. I tani oras lori ona ita bayi hatuku sanulu racing ida lolos nune turmai hasil lori itu buat sirah baru ona lai drama husi kokosan ini yang kona ba feto no mane i hek bit ho di prevene violencia. Nune turmai ta baru ona lai drama idene depois di drama maka ita kontinua ho musika tamane bayi itu buat sirah hutu na fatin stay tune det ya. I nune turmai ta baru ona drama det.

0: pastoro feto si ita hanoi sing idani tambasa no skarik ba ita lain tambasa.
1: Tulang anu ini sing presija kuliah mutu ho dibuka dalam ba prevene violencia no kuliah mutu ho Paulino kona ba dalam sira seluk. Hana sang etapa idani be mak diak tebes. Sira belahu kuliah sai kona ba violencia ia encontro kon dari sira involve autoridad lokal, lider religio sira, no ema hotu, ho di hahu ona, kuliah kona bas untuk idane.
0: Mana didi, tuirita ni hanoi importante ba Helena, encoraza feto sira ho di hanoi kona ba dalan sira, ho di prevene violencia hasoro feto, tambasa idane sing, kari kita hanoi idane sing, no tambasa lai, kari kita hanoi lai.
2: Bahau sing mana? Tambah Helena tahun yang bid hamu tu kau fetus sira seluk, hodi buka dalan sira, hodi prevene violencia iha sirne komendadi. Tambah asuntu violencia asoro feto, afeta hema hotu no ne hema hotu ni responsabilidade atu prevene mana.
0: Hawa kara katurona fali husi mau no, tu irita ni Hanoi, feto sira iha bid hodi halo mudansa iha sirne moris rasik, no iha ema seluk ni moris.
1: Diak mana, tu irita ni Hanoi, hema hotu iki bid. Depende ba oinsa mak sira uja sira nyekibit ne. Feto sira hekibit, no sira bela uja sira nyekibit, ho positivo, no tau hamutuk sira nyekibit, ho ema seluk, ho dihalo mudansa iya sira nyemoris, inkluin mos iya ema seluk nyemoris.
0: Mandi ohi mau no explica katak, precisa tau bit hamutuk ho ema seluk, entau oinsa mak bela envolve, feto sira seluk nebemak la inklui ka la involve iha mikrokreditu ne, ka feto sira nebemak la hateni katak grupu hanesang ne existe.
2: Mana dalam dia kida atu involve feto sira nebemak la iha mikrokreditu maka, ita bela halo encontro komunidadi, hamutu ko feto hirak nebemak la involve grupu ne. Ita mos bela halo diskusang ho sira, fahe informasan sira, no buat seluk tang mana.
0: Mang no, asang saya datang lah kita beli halo iha komunidade.
1: Tuir hanya knowing, asang nabi mak kita beli halo iha itu komunidade. Makan esang, saya bisa mutu, ho atre lokal, leader lejoju, fon sa feto, no mane sira, ho di fote asang kolektiva. Ida ne, saya ajude ita, ho di prevene violensa sur feto.
0: Antong, tuir mandini Hanoin, mudan sesira nebemak Paulino halo, ajuda Martino, no mane sira seluk atu ihak bit ho di fotia saung, no muda sira ni hahalok iha rela saung, idani oinsa.
2: Mana, mudan sa nebemak Paulino halo, saya hanesang exemplu positif ida nebemak mane sira seluk bela halo tuir. Tambah, ho experiencia nebemak Paulino fahe, bela mos desafia mane sira seluk atu halo mudan sa mana.
0: Mano, oisa ho itani Hanoin kona ba Paulino ne ideya katak, mane bele fahe sira niak bit ho sira niak parceira, no hahu valoriza sira. Oisa idane bele ajuda sira niak komunidade no sira niak familia rasi.
1: Diak mana, tira hanya Hanoin, bahira mane fahe sira niak Hanoin ho feto sira, no hahu valoriza sira niak feng, si ajuda sira niak relasan sa saudável. Forte no buras litaan. Ida ne mos se foi impacto positivo ba familia, no ajuda mos komunidade sira seluk.
0: Dia klos mang no, haba fali mana didi, tu irita ni Hanoin, importante ba mane sira atu kuliah ho mane seluk, kona ba sira niya moris no experiencia sira kalai.
2: Mande si importante tebes ba mane sira atu fahe sira ni experiencia ba malo. Tamba dala barak mane sira nebe mak koko atu halo mudansa, sira sempre etang stigma ka trosa usi ema seluk. Entaun bainhira mane sira iha sirne grupu rasik, ida nebe mak seguru no halo sira senti livre atu fahe sirne sentimentu sira. Ida ne se ajuda sira katak, sira lamesap. No ajuda sira, hodi manteng na fating mudansa ne, no sai exemplu positivo ba iha relasaun sira seluk mana.
0: Imagina karik, mang no mak iha maun Paulino nia fatin. Sustan saida makita hakarak foba Martinho.
1: Sehau mak ya palunu nyafating, sugestau nebe mak auto foba Martinho, mak faki bit balansu sira ni relasau, no sugera Martinho involu ang ihe grupu mana sira.
0: Mana didi, tambah sama ki importante ba feto no mana sira, foti asau ngodi ajuda, sira ni kolega, sira ni vizinho, no familia sira nebe mak mori siha violencia ni laran.
2: Mana importante ba feto no mane sira foti asan. Tamba, violencia asoro feto fo impacto negativo ba ita hotu. Nune, ema hotu ya respon-

Ok, música russa, BTS, Sonia Titulu, Swim, Loriona Ita, Baiha Tuku, Sonu Luresing Ida, Liona Minutu, Lima Nuluresing Ida. Nune musica ide ne sana sa musica ikus be programa, bibang solo ke disang ohing ninianya. Tamane na fating, hau nia dada diek medi diek det, beto pot sira hotu, nune na fating, stay tung ya, depois de programa ide ne, sehetan programa me yudia nebe se lori husi belum vero ya. Nune, nune bema kamalu kita buat sire di studio Reni. Saya sesa no aksu mikang husi to buat sire nia putar tilung ati a prosima edisang. Nite se taka programa bibang solo ke disang oheng ninia ngomuzika husi Sakira Fito Burna Boy. Hone titulu Dai Dai.

0: dia, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Ok, ini makin musik yang ditutup dia ni belori hosi anji. No, sepera katak musik yang ini bila ni mali utang itu bot sira iha ora salmosun ini ya. Terima itu baretan kona ba karakteristika sira hosi kiwi. Kiwi makai fuan ida home di dekik no mediu babaing oval tambah ho kulit kor kafe nebe mihis no fulung no ituan. Iha larang nia iha pulpa matak nebe makas, kai iha variedade balung mean o sang mean. Iha sentru, iha parte mutin ida nebe haleu ho fini metan. Metan kik sira nebe belehang, nebe aranza iha sirkulu ida. Kiwi nia sabor spesial tebes, tamba nia kombina midar ho toke moruk. Okay. Halo nia sae refrescante no agradável. Textura ne mamar no suku banghira tasak. Banghira matak no fating ida ne bele sae tos liu no asidulium. Kiwi moris iha i horis asira nebe sae nebe precisa apoio hanesang airin ka estrutura sira. Nia prefere klima temperado no rai nebe bokor. Ini me karakteristika. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, dan maka oke, okay, turma ini kita sebaru oleh musiknya, hanya titlo duni futuro, nebelori hosi Demetrio.

0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: 95.8 MHz, sama tu follow home nyebel nganti ha programa, lorek solok bari samo ini niang. So, gradesi bete bosirin mo kuen partisipo ni programa mi udia, hamo tu kobel biaro. No, yanti shpere te bosirin se ina fatin setun, hela mo tu ko yanti, hela lorek sino res 5.1 MHz ini niang. Tamane yanti fati ato lorek dia, lorek manik pa all fans, radio liberdade sera utusi ato je, tantu yare larang, ya dia shpora. Nebek babain sempre akompanya liusi Radio Garden, website Radio Liberdade Dili, namo si hela lorek sino res 5.1 MHz ini niang. Yanti lorek dia, lorek manik bete bosirin hotu, bom sintoniza. So, ini sampai banyak, tem programa Lorek Solo, kena say Lorita Bosira bahasa saung rua, ya tuku rua to tuku tolu musik internasional, no tuku tolu to tuku hat, maka musik ya tetum. No, alene musika, say hamos rubrika historis du rock niang, nebe maka produsus di Pedro Brinca, no, say hamos agenda bati vidadis, nebe maki antes Lorita Bosira batin hamotuk. Nebe stay tunde, tamba say Lorimos beneficio balong bete Bosira. Tapi nak fatin atau lorek dia, lorek mana kita boleh sirah tu? Nabi maksud nak fatin sintoniza, ia live streaming pagina Facebook Radio Liberdade Dili ini yang, yang ting lorek dia, gua mau ega satras, nabi korosnya kari ke kompanya mos, ia live TikTok ini yang, ami lorek dia kita boleh sirah, no itu sebarona musik ada hulu kene, nabi maka trending mos ia Spotify, nana nuhusi Bryan Adams, so itu Heaven.

0: Toraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musika, ada betrona mutu kona husi, no aku nanti tu separuh aku. Musika deh, agora de down trending hela ya Spotify, so beta bosan nama korasa sintoniza cara krona belarona fia fal Spotify, ou ia plataforma ne bereta bosan belarona musika. Ok, da bosan reconhece ora noa, ne bema kanesan grupo musika, ne bema mai honya membru na in hat, no dal barak liu, sira mai ho genre rock, pop, sira us Indonesia. Kare da bosan reconhece na. No, husi seni musikal orang tempat tu kru lima senol racing lima. Taman yang tidak fatin atau lorek dia, lorek solok. No, bem vindo ba mau melki. Mau melki mana salah sorry neba fento mai. Neba lorek dia, kita posira ba mau aktividadi. Selia part lorek niya. Sebaru nanti musika. Selu kene neba makanan husi. Describe titlu the man who can be moved.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu di Bemak Iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik rubrik historis jerok ni yang nama kita rona wana nabe produser si Pedro Brinke kona ba Moody Blues ni yang lori wana ita bayi hatu kuro lima tu lima nulu resting a tama deh lima tu bang tang yang tisina fatih ngoi tabo sireh la lori nshino resting lima kontu al megar shini yang no esper lori ita bo sireh konya sedia klutang kona ba Moody Blues ni yang existensia palku musika no turma ita sebarona musika nabe makana nuhu sirah im laude ngoi titlu lesung pipi.

lorek di lorek solok bobi inti sirah di liber dadi di lisir hotu liber dadi hani liber dadi hamori sita soro malu vila fali ha program espasu publiku balorong wae ngamutu kozona si studio radio liber dadi di li FM 95.2 MHz. Iyo, binti sarah hotu nepe makor sinta nam kari hela ihera ilara nam osi ihera iliur. Amin ya, bonga tv dadi bimi hotu nepe makor sinta nam halo tv dadi. I nomos bon sintuniza, basar nepe makor sinta nam sintuniza hela radio di beradi dili. Usita bot sarana plataforma, iha live tiktok, iha facebook, iha website, iha online radio garden. Iya, nepe mak kita bot sirah kompanya ba, jonas nia bonga tv dadi. Servisi kuda doan matan murusinaing, bon suksesu, balorong ohing. Durante ora seruan dilarang iha program espasu publiku zona saya kompanya ita bawa sirah hotu ho informasang musika inklui mos drama siran bema kami prepara ho di fosai bai ita bawa sirah durante ora serua husi tuku hato iha tuku neng iya tamana isir bema kora sedang kontinua serbisu nafatin tau konsentrasang bai ita bawa sirah nanti bila lorong ini yang atur nebele halonetik mudansa iya atur netik aktivitas positif sira bai iya lorong ohing diliuk narna pema kita bawa sira halo lorong ini ya. Oke, okay, terima kasih anesa bai bai kita lokerai ronale musika ida anesa musika dahulu ko diloketin ya suruh malu iya program spasio publik balong ohing ini yang musika husik akustik hotit lo misterio doming terima kasih musika terima kasih.

Dia belong pin diserah waktu ne maka musika ida tanggu si Sidalia ho titlu hamnasene. Iya, nabi maka zona safra sana beta bawa sirah waktu lo rita bayar tuku hat lima minutu sanolo racing walu iya studio radio liber dari Dili. Ba obin diserah nabi maka sena fating akompanya no sena fating rona hela radio liber dari Dili. Iya, ita bawa sirah nia fating ida ida kini yang bon sintoni jaba imi hotu zona sini lo rai diak mos bayi ya malu kondutore sirah waktu nabi maka kora sendang kondusel la transporte. Publiku no privado sira iha kapital lili na mosia munisipiu halai matang mores nya naim bayi mihotu sukses na fatim ba lorong ohininiam ba bende dore sira hotu nebe ma koras ndang halal aktividadi iha ita bosar nya fatim ida ida no mos kompro dore sira hotu amni lorek diak bayi mihotu bong aktividadi karik balon rona helara liberdad dili sintonisa diak date iha ita bosar nya fatim ida ida. Ya, di rumah ini kita sebaretan lah informasi seluk zona sefosai agenda seluk ini agenda husi presidensi dari Republika ini yang katak si aktivitari DIM Expo 2026 start tomorrow. Oke, komisona ohing aktivitari dari Bintis usi lorong ohin to iha lorong walu fulan idane jarding palasio presidensial Nicolò Lobato senak filak bafatin selebrasaun ba kultura de sportu no konservasaun yang usi DIM Expo 2026 tuir tema tinan yang hadom itaninia ailaran no balada fuiksira itani ekipa prepara ona programa fura koi oin ba iha lorong tolu nilarang. Tamana maka sira kumbida maita esploran no desfruta ayang no hemu lokal. Koko no desfruta ayang no hemu tradisional sira ni agustu nebe uniku. Iha mosa aktividade arte tradisional no obra kultural. Fu apoyo baitanya artisaun, empresario no produtor lokal sira ni kreativitade. Iha mos palku entretenimento aktividade solok bayi labari kesposisaun ambiental no mos demonstrasaun koi oin. Iya kalian sih palku konser tunian si rame ho a presence of furak si arusi artis dan no banda lokal si Rahanesan Galaxy, El Chapo, si Dalia no Silvino ho banda, Fitun Salurik, banda Cinco de Oriente, Bidigal Pintu, Abitugama, no mos Tizi Nizio. Taman lori tabo sir ni familia, lori tabo sir belung, atu bagozah mutu kloron tolune, nakunu honi dari nomo saksolog. Oke, tama gratuita, ba ema hototu, no sirahing kita bo sir ni presensa. Obin di serau terima ke informasi yang balut ng zona sefresan apa imi hotu tirmai ita se nafatinya program espasu publiku zona sefresan musika ida hodi hamalu kita bot sira iha lokraik mana kita nei akhirnya be musika husi ake Valdino kolaborario musika DHK doming hanesang kolega itu nama tuk musika tirmai.

0: Plaza, tuku hat, to tuku neng lokrai. Radio Liberdadi, Sianulu Resin 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke, okay, opini seru tuh. Kita nama ke musika Husi Baldino kolaborator yo hotit lu do bengen esang kolega. Nabe maka zona so fresh namba ita bo cerah tu. Napa ting zona salah luang atau lorek diak mus ba iha maluk negosian tesir nabe maka sendang ngala tipi dari iha manlewana iha bekora kumoro. Nomos negosian tiang bulan tesira maluk joven sir nampe maka mereka adalah ini sira hoi tepo sernia pulsa sigaro b aminia bo ngerti bidari ba ita bo sir hotu susesu na fating balorong ohininya ba maluk sir nampe maka kursin daung oke halo la viajeng balong atu halo viajeng usi kapital di liba munisipiu na fating halai ho kontroladu i kontrol na fatim velocidad ita remo sa sidenti sirna be maka kontese dala barak sempre balon tengki la convida none husita tu na fatim manteng ho velocidad ne be maka pas-pas atu ita bele toye fatim distina samo so kondisa ne be maka diak Rono nisir nomor serena yang dari liber dari dili na fatim hamu tuko zona siya program espasu publiku tirma ita rono tan musika selukiane Ya musika husi familia akustik kotit lo dobeng uluk ita baronah motok.

0: tomate.
1: Dia belum bini radio liber dari di lisra hotel rek dia kenapa tembai mi otan bema kese rona hela frekuensi asian lurus ini 5.8 mega sini ya musik ruwa na bema zona so fresh tambai tabo sira hotu lore tabai hatu 55 minutu hat no lore sin toli studio. Dia tamu na bini sira hotu la senti tenoros laura dong toy hene musik ruwa na sang musika ikus bai tena suru malu di sang wengnya program espasu publiku kita sia suru malu fali di sang abang sesta fira iya program espasu publiku si studio hau zona sate proximity sound i adios.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, pokresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Dia Kliu. Loro-loron, musi tuku hitu, to tuku walu kalan. Radio Liberdadi, Sianolu Resin 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza ia munisipu diri det. Ativa saum lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, hiatan kuota lokal gigabyte tolu, bele uza ia diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza ia munisipu selu. Tiba saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toren tolu, popresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras. Telepon iba familia no kolega iha operador selu, mabe tau pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia kleru ho falling nebe barat. Ho date, dolar ida, hetang minutu sanulu validu lorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu validu lorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, validu lorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, validu lorong tolu nulu. Tiba agora keras, ho manera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou, husi aplikasi My Telkomsel.

Helen hie kalang sorak bonai tiba male ko vinti srona nain no kompaina nen radio liberar sirahod asorum alfa le ha belong mari si estu radio liberar dili hoy tini program kalamurak ba ihi erisa wain kalan durante ora suruan ya larang erisa wain kalan tama na ba ihi lorong nain fulang agosto tinang liun rua ronda lo racing neng tini program kalamurak kan esam program na be maka dedikatur ya program na be maka divertiment durante la istu ihi ora suruan ya larang au situ kualo no remata ihi tuku sano lokalang ora timur leste. Tamane iha ora suruhnya larang hau belong mari sekarang kata voice pasu libre ba maluku bincero tu orang kompanyi hela radio libre ada dili iha kalian ini hamu tu hau belong mari sekarang kita lua mandela komentar mai hatu nita hal ramai tena radio libre ada dili liu sita bocil tu nih komentar iu Nebe program kalamurak ne fokali ba iha komentar usira ne sang atenemen tu leba komentar usira ino mas toka musika sira tamane o bincero tu balong kerja tu mana mensaja mai karek. Kita lua mana mensaja mai ba atune ita belal rami tene programa balu kerka tuju musika favorit rumah i balumus kerka tu saya familia na kolega siro tu bele de de na be ovin siro tu bele mana mensaja mai ia Facebook Radio Liberada Dili or zam halela live ina mos bele mana mensaja mos ia TikTok Radio Liberada Dili or zam halela live I antes at continua tang tene programa kala murak lili ba i kala ne in primer lugar halori ovin siro tu na itu tu ba kompanya lai Musika dahulu nampak magwalung maris prepara studio hatu lo kita nesuru malu ba iya oinkalo nomor sori komplit tene programa iya ora suruan ya larang Nampak musika nampak magwalung maris prepara iya studio musika ho titulu tansa habla bele sai naim ba o tansa habla bele sai naim ba o usi artista Nilton Vegas ne spesial ba hirak nampak makahalau doming ikus mai la sai rally dare ne ikus mai masiluk mai sai nine file ne he ne betir mai to kompanya lai musika tan sa habla bele sai nine ba oh ha fuende musika remata ita continua kera se tene programa iba mensaje sira be mak mai hosira bele le musika ho tu makita le ne be mana na mensaje kar kal mai ton bele sabar no bele he tir mai to kompanya le to na musika tan sa habla bele sai nine ba oh

0: Kalan gura, kalan hak solo. Usi segunda to sesta. Tuku alu to tuku sanolu kalan. Radio Liberade, sanolu resin lima. Pontu alu meke hars.
1: Dek, malu ko vinti serana nain ho akompaina nain radio Liberade siro hotu. Irene ma kita ni musika dahulu kita busi artisan Hilton Viegas ni yang au titulu tansa haula bele sana ba omor. Au di lo kita ni suru malu ba iya oin kalan durante ora suruan larang nebe hau belum maris. Lalu na fatin hatu au ni kalan dia kalang solok bona tina fatin ba ubin ciro tu nebe mokordang. Setiun lemai frekuensi radio Liberade dili leu si FM 95.8 MHz ba iya kalan ne. Lalu enjoy le program kalang murak ya nebe kalan spesial ba ita bo ciro tu iben vino ba ita bo ciro tu ya. Nah, karena kita informa dari kita, Mbak Uvin Ciro itu kata kita ini program kalah murah, karena sang program ini maka dedikatur, ya program ini maka ini masang. I program ini fokal iba iya le komentar sira istori, ina mas toka musika iya istori. Utama ne, iya ora suruh nyalara, hau fue espacio libre Mbak Uvin Ciro itu, akar katu mana mensaje mai, akar katu le Uvin Ciro tina komentar iya istori, namas temi tabo Ciro tina nara iya istori, radio Liberade Dili, namas susu musika favoritu rumah, akar katu mas lefuan rumah, ka para bensur mbak familia kolagi Ciro itu, beledet. Nebe tur mai ta lanso tse kona mensajen sira nebe mak mai da dauke hita le kira sona. Uzi ana mam se mak ne husi ya ne bin di nana di nana. Ane bin di nana dia bonaiti ya bonaiti mos. Dia kalai thank you barona ana bin members setia sirai mak. Usi se manetan usi ana mam na beraro dia bonaiti mam bonaiti mos ana mam sira. Usi ana mam Nelson dia bonoti mangku bonoti mos bang Nelson pisang dia galai thank you barona wisa mine jogo bat lau dia galai ya lifali tang usi uzunya members dia bono dia galai semper dia kama uzuna balik fali usi abin ikun dia bono guru ibu mian fali hehe ibu mian fali msapa matang makla dia karek. Komesa menta oin komik tam falion ana mang ehi ana mangku. Thank you paron ana mangku e. Ya tur falu mai ta, ita le falu ta mensaje balu ta husene mani TikTok la mensaje balu foin keta ta kala matang ini karek. Ita cek lai ne bena fatin husene mam Agus dia bonati mam bot dia galai semper dia mam bot. Ehi na mensaje ta kala iya ita le utona. Ehi, livalitan, usi macheti, macheti, ana bi macheti dia bonati mas naim badili, dia kalah. Livalitan, bono mam, bela toka la musika vanela ranianga, tebes obunita, tebes obunita, tebes mor, tebes obunita. Tebes o bonita. Uy. Abcek tok lai tebes o bonita, eh? Ya li falitan husi se mane dia nem husi. Se mane tan husi se husi biki 97 dia bonati mau. Dia kala dia kala bele dia kala bele didi kala muzik aku masih seperti yang dulu. Didi ke ba TBC pura. TBC pura ke oh kalian dia ba anu mau eh thank you barona eh. Eh anu mau ni komentar si dau kalian ya goro mak kalian ya anu mau mus bela sabar los. Ili valita mensaje datang husi bing ni dinana dehang. Buka jodoh ini bele kah? Bele sa. Konforme. Abi yang kata buka jodoh ini bele. Mayuria ya mayuria oventis ka ronan nine zero tu memang kerja masih setia la radio. Mesak bonito no mesak bonito bonito deh. Tergantung abin makili. Atu ni labeli salah ema. Atu ni loro ikus karek. Labeli arepende. Usi semanetan, John, bonati mas. Livalita, akara buka remera deh. Okay, boleh saya. Remera wan siro tu. Anu bin di nana ni mcek tu. Anu bin ni terlalu bonita. Ni buka mak remera wan deh. Nebe remera wan sira. Sintia mba larang kamangkari inbox private tia DM tia. Ane bingi da be mana mensaje narang da ID da narang dinana ne. Ana bingi tamba perdaun jomblo hela la jomblo si. Nia kara hetang emane be maksi tia lili usi ermera wansira. Entau ermera wansira lali ke usi. Tamba ane bingi buka hela jodoh. Usi ermera wangnya. Usi belo dia bonati mau sana mau usi arojo dia kalan dia mau sana mau ku dia kelai. Usi sefalitan kalan dia bai tahu tu hei mami zinya hei kalan dia mau sana bing mami dia kelai thank you pasti istia mai. Ane bing. Ya mas li falitan usi lari dia mama juda fali fuan la ba apupu agora da daun ni apa ba ku herani ne. Apa ma bukane pasensi. Apa mak baku ne pasensi kita kuliah lah dia mungkin pada si kita orang dari rumah halau ke rumah mak lah dia sih dari rumah apa mak kuliah lah rona ne mak sira baku kita satu atu fanori kita para tenun ne bawa ingkar kita lah bela halau tang nama kita mas bela muda itu ne karakter itu ne ina amas sih nungka mas baku kita biru sih ne domi bawa itu ne bot permati mas kuan wan sih halau salah sih re tengkian nori. Nelifalitan hake emer mera la koita ne. Er mera ida makagora kuliene bin. Emer mera be makla koifale bi. Emer mera ne akara kela bi. Lifalitan mam ajira foela le fuan ba unia prima sira ba ka o hare fohantia fai. Lai mak tilmana stan fali los ba prima sira ba ka ne ba keta lu fohantia fai lai. Bos mak tilu mana stang kuidaru faham lah haksud saya usi beluang larang. Ne kalam bot ita tu dunia ne beo. Usi marga sami dia bono anu mau oke liberade dia kalai. Folai lagu zurane bosok mai ami sami wansira. Zurane bosok. Tebes ne mak realidade. Zurane bosok. Tebes ne mak realidade. Cek lah Usi Ricardo Vale dia bono ti. Fuela salamba endo mak agora iela mati uma ye salamela bania ali valita musi zeftisia 20 di bonatimas bonamam oki ten letiana usi anu maya dia bonamam fuela musiki de miami dia rema gofresh ba ali valita musi mami zinya dia request musiki how nai maroma how amando be check live ye galai mane ha check to klai bien musique kona ba be maromak ne daru mane main situ am be ko ko check to klai kona ba dia bunya bara close le valita bonati ma un die galai bele galai play la musique de ho judul pelam pelan shajia musique ne kotak nian pelam pelan shajia pelam pelan shajia ni ne ke makas ne ne ke la bele makas max ne ne ke la bele ubrika. Biar kita cek tok lah. Uzi Oliveira Pires. Thank you baron. Ana mam. Hau ni SMS si dao klien ni mam. Hita leti anu ni amau. Amau tilun ladun dia karek amau. Amau fai usia la muzika den tebe so bonita tebes ni. Mam la lef alim ni komeng ni. Uzi macheti. Macheti dia oin dia bonoti bonoti ni hawa seti anu ni. Mesajen si luk si la musu ni. How Timor One, okay, How Timor One, How Amandobe, How Timor One. Na, check to klayan bing eh. Osi Bryden diyan bonati mau, ita suru malu fale. Hey Bryden, yeah, abrigado, ya agradece. Poin kalen ta bela suru malu fale. Oin sa koni sang botet lau dia kalai mam. Lau si leten to krai, espera katak sabda vilo ti leten mo. Lifalitan bonati mam hosi zubi dia bonati mam fuela lifam ba alin nunu stres ela da tam bania dope. Ah forza na fati bro. La la domi mekanisa ne. Ateno na domi pronto preparamos fuang hatune si mukane kusinia. Ida ne mak la la domi ni. Ne mak ema dia ha domi ni ada pas pas ti tim ni domi terlalu batas fel ni. Pasti kuliah lah dia kidina mak real dari domi real sam. Bila saham kalau lauk domi ini, anda berforsa nafati, koraja nafati, baik mihotu. Kari ke problema rumah, kari buka mal par resolve ke kutak maliri. Usu perdaun bang mal, hatu nene, bawa yang kari kelebihan halotan. Problema nabi mokordaun. Halo helane. Importante ma que tiene conversa nema con le di dia qua mal un sa para bel resolve tiene problema refere ne Leo si resolve ho kakuta ne ma maliri para si tiene relasan para se lau dia mas quando resolve ho kakuta ne ma manas ka o emosional ni larang la ya solusan ba tiene problema so amenta ma kia Li falitam bono bono usigidu taide dia bono bono mas Foi ele famba onde fire mera he bono tele bani eh o si nela dia bono timo so si bright and dia okay mama agora bonito tande he ana mangku thank you parona play la musica o si dia taire ni la lyric mura musica makbara close tiene bela tiene o si ke dia ma colega na rua gosta malu mais la cui dia ba malu ne solução insha karke Nah itu akarak malu lah kau ya tete malu yang mungkin sa, ini moega sa ba. Kau nu akarak malu orang ni lali kebe subar itu ne perasaan. Atau apa malu tete cepat itu mas puas dia. Selain itu lah kau ekspres sa itu niya sentimen itu ne be mak itu iya apa malu. Kalau tahu mak emas siluk ne be mak mai. Ni si muti am sa ni ita nebe maka karakela tau larang pamal durante tempo naruk nelar ikus mai la sai nai no ema seluk nebe mak foi mai kunesen ni si muli paling moras nebe gas lali ka moeda moene tau tiba kutuk sa akar katu sai nai baema akar katu sai nai baema ne fuang no ema no feto lali ka moe ita mane mak thank you brandi atau luk tene sentimentu baema ema feto ne hin si muret tamba Tambah sih, tambah emang fair tu sih na hein sih murid. So ita mana sih na mak thank you brandi. Atau itu na sentimen tu ya. Atau lalais bro. Tahu kelakon bro. Tahu kemak sih lu kemak tambah ulu kita buat lakon. Lafi harus tu kelihatan tambah. Eh tambah tak hey usia nabiin ani bos dia tambah pernah viti mahela. Ulu sih na selalu viti mahela aja. Oluk sana selalu viti malet momente nebe mak sidauk be hari uma kain sidauk tura na maung se vida zoveng hela kita kuliah la dia bos masih dan nemak lalauk domingnya lewu si bacir nemak kita bele istu da lalauk domingnya usi oimba futuru pari tatu tetu di dia katune ili fale emakar kita tengki virus leten tok raik lai no ide fale mak labele fir Atau ni lorong ikus karik, kita labela stres dia. Ulu kau lalika kuinis, emane karik dia. Mas butuh tu liu tiana. Espera kata, ba oin, hau bel hilifal emane bemak dia kliunia. Saya mutu ko hau, fodo mi mahiha, oh ne bemak responsabilitar. Tau luri malu, tau luri hau ba iya igreza oin, namas pakama mentu. Usi kaminel dia bonatima susi pai kiu bono mau fuele lifamba babiki ake usi pai kiu dia bonatima fuele lifamba huni baby kiola nebe ia mau bisi kalkalan sempre tanis kita tani selet ya ali am ai kita kuliah la dia sira kikon kita kuliah la dia porta ina ama mak tenki Uza manero insa para tine wansa na belo no insa modelo amaus ga ne tergantu ne ama bincer keluarga maka tine am sira sida kusnya melaten los livalitan fue la kalandia ba aling nain rua agora ya dili raiko tu nomos agora am ye kalenu ermera oke ermera wansira tu Livalitan hosi Brighton dia mau fela musika how tour baru ko kolega ikanya agora dadang ni tris tela kar iya bo mau tasuring nebe kolega kar tris tela kar kata tela bania korajen baita bote korajen bro domini ala lak makane sane forsa na fatin karik ni kanek bebek o karik thank you doka usinia atune label hetan kanek bebek usinia Seraki ni la niani la domi tabot ni aproveita tabot ni diek dek. Ema nebe maka karak ni dal rumah ihe la kutu. Tama ni mak ni haluan sini bai tabot. Ita mana ni tinggi sadar diri duri roi. Puan ema lu ita la vale berarti ema ni la domi ta. Ema ni gosta aproveita ita. Aproveita ni so tau tia dalida. Maksud ni tau tia dalida ni maksud ni ni so benene. Pika. label pika we sida ku sainai ba emane favorit label ba ku em usi flora di em bonatima bonatimos ma vele le fomba ema sira ne bem telefone ema tu da round tiene hai moras mak ne telefone mak do bem tu da round ne ta kuli la dia mungkin telefone ne beba sirane me gosta ho halo kita gosta tudaran favorit sasane la sala ema nebe mak utiliza ne mak salan tabane ye botru makar kule di diek bani mor ola bela ola nasane mor hau tau kla ko sedangkan ho lon sene hon fu mak moras hala ko par ho lon sene mai hau ne telefone ne tambe te selinku ya larang sms em ne manfeto buat ane fale sama la bela tudaran te kuliah la diek dalan diek mane ba die fale atune prevenon la bela halota. Usi poli diang bono maun turela musike fel batiste niang ida Miami iha rai laku lete ndia kursi dia mako fresia laba. Usi mami zinga diang maris mak bele resolve kona ba domi ehe ya raska. Lifa li tang usi zeto diang bono maun fuele li fuen ida ba nunu nunka ris loron ruane. Maun enset maun usane fangkalai. Faham sih, ye be kolmera sana sih, ini presu mak lumayan, $80-100. Tambah dia enset laus, enset tidak baik bang, enset tidak kualitas yang keras ni. Ya China sana, ya China sana $5-10, mas enset tidak kualitas yang keras ni. Kita uze be, tempu narok ni lara mak kafein aten. Livalitan usi Rocky dia bonati man fuela musica mahel makagora non tela live radio liberdade from Rocky. Nake thank you Varona. Livalitan request musica bele che la bele. Usi love dia tambani doben fo para. Livalitan bono man azura turela musica veneno ba colleghe Ruben Agosia Malvoron is one wheel wow calendar bon man sir hotu ordama compagna le Australia ne ba servisu tie cuidaruan di die e bon trabajo ba familia sir hotu bonaiti musica veneno. Okay, tu fali mai tai teletan fal mensajem baluta na nebe hau belum maris lalu na fatin.

Fazem ideia. Mensagem tira e TikTok na fatia. Tu ir falar mais é putar música ou na caba de exa mami. Mami la sabar los mami. Kalan dia kana mau, lady. Oke, kalan dia mau. Oke, lady tahunnya USBA tambah naruh kliu. Oke, dia kalma kalma. Mau, aja udah file kurasa bang ni kolega Nova nih memang tani sih lah tambah dobel info info parah. Hei, kurasa na fatih. Feto malo, kan bim. Abi ini feto malo nih. Hamau sih lah nih apa. Forza na fatih. Orisimu. Situ sang real ya nih. Nih tuh alai toba nih be. Usik nih halos ya. Itu entrega balai tenet. Lorong sih lu kemas sih lu sih alfa lebanian. Nih bekarik nih lakukan abi favorit ya. Uzat tempo luat tenian nolak lika no intanian. Saya karik adu mi karik. Kalau kau buka malu parah harus resolve like tapi buat nih problem refer. Duke usik malu. Livalitan kakak hau nih oke. Tirfal mai tadi teletok mensaji Facebook live Facebook oh WhatsApp. Misteri, lama sini misteri. Ini be. Misteri komentar sudah aku mau sini misteri. Bisa beli bulan file misteri. Kak, oke kakak ni lefuang la ledet ne makaraska. Kakak hau ni lefuang ne la ledet ne makaraska ne. Nareka, lutu mutu, loi polo, ana mau, kalan dia kan mau, ponati, kakai, rau no krano kakai, mau fela para bens ma mau zemi lai, ana mau cek tok lai, ana mau be mensaje ne, lai ani ana mau, mungkin dalam rumah be, lamu suka reka mau, agor rau huze la ai di rumah mak cek, mai be amau nareka ni komentar utu e kakai, mungkin mensaje dalam rumah lai fila tia kare kana mau. Nebe tuir fal mai tang mante hina fati komentaru ita lite komentaru fal mai tega se bona mang zuda tu dehla muzike bahunia kolega ade no deni rai koro no nebe mak tunu hela dosi hia bau kau ne ba dia kalan dia kala basira semangat fati basira hutu nebe kordang halal service no uri tunu hela dosi. Livalitan, okay, bono mau di dia kalah atau kalah musik aja ni udah kosan yang lain mau, hehe dia. Oh si terus terus no one, gas veneno na, hehe anak mau. Mau latih nama musik kau yang balu-balu usbara close be, kita latih ni. Kayaknya sekali-sekali taruh nafal veneno lagi kari. Kita be abin zinanya kita siap perparah ya lah. Aku cek tok lah ya abin. Au timor wan tapi. Nebe tu rumah hitarona lai musika veneno lai dipush mentale ta mensajeng musika veneno.

Diak, ovinti siro tu hirene mako musike ide o si klamar niang ho titulu veneno. Itu rumah ita kontuna lena fati mensaje sir iya studio. Ene bena fati nih atau bonati iya kerese na fati mbau bin siro tu nbe mak manteng. Setiun lela mai frekuensi radio libar ada dili no enjoy la program kalamurek kamu tu ko hau balu maris. Toi rumah ita langsung leger so mensaje ide o si. Bonitu beto, bonitu beto. Bonitu dua tiga, bonitu natang hehe. Comentário era um foi ele foi indo para uso agora sofre toda ele uso sofre uma casga problema tão sério há um sacare coco taranto nem problema resolve que era sei há o cliente mas que tá taranto não é uso beita do meu não feito nem assim nega nem a camadinha a tu labele senti cane que Lavele sofre usi domin kari. Lavele koko atu be hadumi ema. Pita kune sana domin ila lauk makane sana ega. Nebe fuan bot na fati. Fuan bot usleten tokrek na fati. Bro, forsa na fati. Ida winsa kuliti na tu taranfal. Sa kita taranfal mane. Sira veto rugi keras mane. Sala mana rugi keras mane. Thank you ba rona natang. Aling. Ama pa, ama. Rona helan ba. Hai nama siapa isinyo kela ni ma kela Nathan ruah-ruah Anata Lydia Kafa Leni Maya Bonaiti family siramo siosu beto kalan dia itu rumah kita continue leta message mbak lo nebe uju syakarik taranti uju kita uju abrigado mam nada mos ana mam nebe ka kompanya lah Australia neba Kita lomas anaman serbu sukar kita lomas trokamos uli amang. Maksudnya uli motor la bela nuin fal uli sere fali. Oke kita fokus dia mas primo am nasa itu am bahasa diak sa. Ma untuk kala musik ya uang kia kide lai. Diak bela hinton bing maya. No li fali tang uzi anu maya dia. Ma untuk kala musik ya Miami nonton setia hela radio li berdade. Diak musik ya mako fresh anu bani manteng hina fati no enjoy na fati man mau Itu file mai tadi telatan file mensajen ida ye Facebook nama sor sira ita gas musika au timor oan maromak oan na na na oh last timor wang sira mane au timor wang ida ne asale sira mita ko akompanya au kan ros kanta file be maromak ni nyempe laten sita tu akompanya mutuk dete Nebe tur file mai tadi TikTok lai mensajen ida ye Facebook husi mestri mestri la klubar Mister la keluar ni komentar mai dia bonaiti bonaiti nama on dia kelai MC music mai ami hanesan ama Minges manjuli metan manatinya horola nomos bin delia bin eros rish riasiku mauresi abin loto marcia nomos akena my later amozi nomos aunia bebe afanya Mena nepe mak foi in Moris quase semana idona magnedeta no mam obrigado e bom trabalho yo nada mos na mam e kalan diek dali de tamba mam ho familia siro hotu orda masisti la iha mana tutu lilu ye parte la klubar ne ba diek la familia siro hotu espera ketak saudável na fati namos congratulations ba mam e parabéns ba bebe nepe mak foi in Moris agora lona semana ide isauri diak na fati ma bebe no mos banya ma no mos banya papa forsa na fati tuir mai ita leta mensajen balu i facebook maluk maris soela muzik ida mai laisha diak sa kalma kal ita gas na mam Levalitang musik kakareti ya malam kamaris ya malam juga kakareti apa kabar malam ini Kabar baik atau kabar rusak. Noli valitan husi kardo zudian. Fuela parabens ba zon leki lahane luis padak oing halau tinang. Ya parabens ba niya vida narik nomos basiluk tan. Parabens mos basira hutu eh. Li valitan husi lai dian. Fuela lifuan ba elon 32 nebe maka niya fen husi kniya ne. Tekulia la diek. Mungkin problema umalaran. I problema entre ita bot ne ruan nembe ita bot ne ruan la consegue resolve então tem que lucidar lá e nessa tem que soar mal
Nebe, ane sampo tiri kar experience ana ba ita, atu ne ba oeng karek. Kalau fale minum fe to karek, tengka responsabilitas ane pemak pantap. Atu ne level a konsistensi ne mas laten, ite ne hamsa kuliah mas laten. Kok buka malu tok resol fal tok. Kita kalau ariti yang makai ono soal malu kan usir itu sendiri ladung dia. Parti ro rua kan usir dana ne kuliah lah ita. Tahun kok buka malu par resol tok. Lebat turun makla dia karek kuliah. Quan resolve ma clavelona familia familia usi partero pronta tu disiri di anita bot nero usi mal pronti ta bot nero lato ir li falitan li falitan Osi anamam semanetan, osi anamam gen dua, oh gen dua falau nedi motor bit gen dua falai, sorry anamam. Sempre foli fun kapas, sekali sekali foneti kata kata malam ini, oke kata kata malam ini, kalma bro, kata kata sena sida mai para klos. Ya osi azite freites gen bonati mos besti, dia kalai Kiti para tia finzi hola neti kola mane silu. Beninia karek nam saba. Ozi Kamil ne lian selamat malam ya, selamat malam juga kakak. Bagaimana kondisi malam ini, kabar baik atau kabar rusak? Iya malam sem oke. Ini malam malam semakin keren bosku. Ya. Selalu keren ya. Selalu keren, kabar baik bosku ya. Ya terus puji Tuhan. Ya. Ya terus dia terus ladun dia. Request lagu khusus terus. Osi Ino Kevin yang request lagu khusus untuk Saudi saudari yang nikah di Waikusi. Oh, ya selamat malam ya. Request lagu khusus untuk saudara yang nikah di Waikusi. Oh, usi dari kakak Ino Kevin. Terima kasih kakak Ino. Selamat malam. Udah malam ini selamat malam selamat sore-sore mana kita mas bahasa ulung anfale selamat malam untuk kakak udah dengar radio kami di malam ini si Aki dan Fela salam basira iya norlolo from Aki musiknya soleten makaten no kraik mak tarutu ini lai dia soleten makaten no kraik mak tarutu no nok ni ursida kalma bonaiti mau dia kalai sempre dia gusi mau grasio Anabi, anamau, nebe dia kala anamau grasio. Thank you baron anamau, pa family sira ihe. Bagi osuna neba bonaiti namos ba bi, o family sira ihe mana tutu neba. Thank you barona, nebe servisu dia ke ba mau bi. Nebe bon trabalho dali retan. Osi Amber Black, dia bonaiti mau, bonaiti mos. Osi Amer Ara Amer Rauza 28 dia yang bonati mau. Aku lihat mesaja mas lah saya file file ini. Okay, tuir file mai toka ona hau ni toka hau Timoruan hau aman doben. Dia kita ita adia kau preparona Abing, kalma abing. Ita ni hoti tak kas keras. Atau ialah salam bah family siru hotu iya mana tu tu nomos iya bau kau Belgia osuna Belgia fali bahagia. Tapi kalan dia bahagia wan siru hotu. Abin lah sabar los ya bin absu los ni abin mami sinya kalma tuan sa mami. Orang sama gas bah sa mami. Fuela salam ba amanata man liu ho family siru iya cabe ne bah karikira rona hela bonaiti. Kome hela bah lalai fale ne osi misario. Ay, que yo checo que la mamá, hombre, mensaje, si no es ahora, la chicho que mensaje, mala música, que mamá, un jura, te ves, ni. Mensaje, cuando mozo, ni hablé, hijo tú. Fue la, ok, losa, mensaje, la mozo, tú, ni. Y ya ni hablé, dar un mensaje, a la fila, tía. La os primera vez, en ese, ni, ma, ve, cala, cala, se la lo hace, ni, a la mamá, La os, de, ha, ma, le mensaje, gosta, pilica, si la, Programa, ni, foca, pa, y, le comentario, si, renta, comentario, si, la, ma, ya, ten, que, agradece, no, ten, que, le, hijo, tú, que, das. Osi Lili, Shasha Chom. Bona mau didi kela musika, musika osi alda hamu tuk falio hau. Nia kolega lia ho reta ho Asia. Oh Asia, unan di Asia fali. Nebe kalan dia ke, bona iti. Osi dia mako fresh alo ba, anu bing.
Seguir komentar itu tan. Lifa letan husi 1994 dia mau fela parabens pa uni primo zulito in halotina parabens parabens parabens parabens para una mensaje pa mero mensaje had lima tanti una ide ide ba belega Lifa letan husi bio ok bio dia nan bim bio dia mau ok ane bi ana mau dia sama ne Oh, ane bi, okay, ane pri, ane feto, Adi yang saya bono anu mama gora bonito tande ti hi thank you thank you barona anu feton dia kalai assisti iya maliana ni maliana to feton e maliana ga ini bemane nebe kalan dia mos pakai karete rodri sefi selfie anu mos Ge Fernandez, Elton Machetti, Migi, namos Lai, Melaf, namos Flomar, 32, Gres, Zul, Lude, Santos, Oliveira, namos ba Mestri, itu rumai kita kontinu cek tok mensajen balutan lain. Laten mensajen Iya bali bo, oke. Toka la musika saudades familia. Usin saudades familia na reka tomak. Especial ba bairo sama gia. Dia kamang saudades suma. Nyo si ditaka usin ama kita kas musika saudades suma. Bonati maun dia kala ya usike Fernandez bonati mos. Lifa li tan usi lus dia. Bona maun fuela salam ba mau. Masyarakat mau derto. O mau tersha murong hela ye uma rona hela oke rona hela musike sofre sela usi lus dia latina balu balu komentar mo dian lalem latina oke li falitan usi mesri la mam fola kata kata de mai ami ne be mak foin la lais la kona aminia aluna amaku usi eskola batara la klubar Diek nebe mai tau tu hato sentiri kone lain sia. Baitani a aling o istua estudante o si eskola. Ia la klubar neba batara la klubar neba aluna Onara amaku nebe mak filaika sona mak. Filaika sona ba amaro mak ne kaduna santu. Nebe ba famile sirutu forsa na fati. Namos ba mestri sirutu nebe mak durante. Format matenek bania, format tenek bania, ya to ya dalang klaran. Nebe korazana fatim ba mister sirahot. Lifa litang husi Daniel diam bono mau. Oke bono salam. Oke bono mau. Salam tu dah lamu tu dah lalifuang. Oke mensajen alai barbara klos pedia kila ulai dan nema dia kau leh unia ma dia kau zam unia aku ma dia selai. Mensajen senus sudah lalai hutu. Dia nebe Kalma, kalma. Mensajen sira kalma. Osi Daniel yang bono. Salam maun. Turhela lifuan ide main hawa. Gora turhela. Emani, oke. Turhela. Emani adoben ihe tashi ibung. Ehe. Turamutuk emani adoben. Aproveita keras. Kui daru emani adoben karto mamani. Lifa li tan bono. Timau ajuda tuela saudara esbania. Nebe maka gora ihe la lehan. Wow. Korazena fatin baita bote. Mas kita bawa maka 2 miliunia, mai bena ema romak maka 2 miliunia nomos Moris. Moris tenki mate entang bototu tenki bototu tune destino non ema romak mak ne plan eh. Nebe koraja na fatin beta bote. Ba ema nebe maka kita bawa ta domino ordang lion ita bawa ni sore. Nebe koraja na fatin beta bote. Mam foi ele foi ele foi prima e votam ba ni atu ba serviço ba ni eh. Mau maris dia kalah saudara Susi Maliana. Hehe, thank you barona Maliana Manshiro. Osi Martins dia bonati kalan dia kau ni ake kau ni mau. Didi kalau musik ya ba ibu nata ya ikusi neba kari krona bonati kalan dia. Oke kalan dia kuasira. Nebe tuir fali mai ta ita cek fali tu. Ay balon fai usia kata kata mas latihan. Nain bak usu kata kata ni kanya lai lah kontiana kari. Siya galai, siya ba mo itafo kata-kata, siya kari klayon ang taong kata-kata siya na itaray diyak falona. Diyak, o vinti siro ito, tiro may taro na tanlay musika. Musika na bimakaw preparado.
Música Timoruan, mai toto acompaña pa, latin si de toca mai toto si toca bin ma bin ginya mana mami ginya, música.

Ya, Livalitan. Oke, Ian. Oke. Salam buat saudara di Timor Leste. Semoga Timor Leste semakin maju. Amin, amin. Amin, amin. Terima kasih, ya. Hau fuele pono ati ba hani dobeng ermera rai rai laku. Uhu, hanoi los dobeng. Hanoi los dobeng ya, batir dobeng to. Hehe. Hanoi los dobeng ini mak logoi ba afal ni mak aras kane. Yeli falita, ami ema nebe mak pernah ada di hatimu. Hei, kalan dia mau susi fitian. Mau, hau ni kolega hakarak musika fiel ni antama ni doben fo para. Ei, ronata musika fiel ni kwan tere fuang amenta kanek tanda e jura mamane. Kalan dia kusi anamau, Jafran, thank you, Oke, okay, depois de outro, kita kasih musiknya saya yang paksa endeng my heart, rua musika rua. Oke, okay, how ya bau kau, toba lah dia close nih. Iye, bau kau bermera besi close nih mau, beda batu robeng. Oh bi, yang naik mau fali, mungkin hamak matan lah dunia kare. Latih nih, tau foto nih foto mana nih foto mana be. Oke, okay, usi fira aku dia mau bonoti ami osu dari risi azudat. Ela musika bitu kam ha judul hatimu hitimu hatimu lulunmu. Usi fira aku. Dia kalai primo. Thank you barona primo. Basisti iya kalene. Oke, okay, osu dari risi primo be sada mau Nelson be primo Nelson be. 29 yang nomor ya kari kajura folai nomor rocap apresisannya primo Nelson la sala 129 hafon yang nomor presisa losnya emaldo maya dia bonati mau so oke okay, how dia kela mau oke okay, thank you mau foela le foin deba amelo ni bema kagore stress ya laba nye dobe koraja na fatim ba amelo forsa na fatia mau la lau domi makanesa niona oke okay, hal kontenti hama tina manera rasik importante los sing Nelson lagi butuh nih makna itu nih makna keras karena nomor ya oke dia nabe ha ke guru fue la musica bajo ni primo au kulit mak agora zomlo helane dia. Oke, mau dia, bele DM yang ni WhatsApp ya, agora au text ala ba bro primo. Bele ade de mana nomor, ade de bele file ni nomor mah ya, apresisa ala ni aku kuliah ni.

0: Kalan Gura, Kalan Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tuku Sanolu Kalan, Radio Liberade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Make a Heart.
1: Diak maluku vintis rona naino akompanya nandra di liberar siro hotu. Ida nema kita nia musika rua ba ikus niang hatu ta katene suru malu ba programa kalang burak ba iya oeng kalangnya. Nebe hau leta mensajen sira iya deis mulutu siran sini ta langsung ta ke programa eh. Masih taretok. Oke, di rumah kita kuntuna leta mensajen balu. Oke, usi sulipar agaza diam bono bono. Oke, tahu musik asing nih, musik nih bang mau. Dia terokat dia musik nih pele. Dia kemas foto dia nabi. Oke, latama ser. Oke, usi setia sampai mati. Latama kleu, latama kleu rumah file yang mau nih mata tande. Eh, anak mau ser nih. Ana maun serne clear tio lamai tia fal ni te mata kot kera sama un ebe ten ki bana maun barona na maun bonitu servisu dia ana san lutu bana samnia liliu iya parte transitunia bon trabalho na maun ko Livalitan husi semanetan bono nama mistu dia kalai sempre dia. Bono tiga kasih birau di tebela musik iwan falso titul Adelia. Adelia my life. So la sibuk pas rahera. Hore tok tempo lai mungkin tempo maktoga la tomani hau cek tok lai. Musik es oke makna sama ungu husi semanet. Pai reke dia mau ajuda foli fomba ema itadomi iku sadomi fale ema selu. Termina kira sona gasin, termina kira sona bi. Tempo ne, mas se 10 minutos nia larang hela si. Toka musika siram kalate ne. Mas mau keta lu eh, tuda hela lagu ida oeng hausu ne, abitu kama judul hiti malu. Ane primo, si primo, si primo, tempo na inoto gisidawa si primo. Hare tempo toklai primo. Nebe, tuir maitan. Nebe, elowesh. Oke, husi maam, bono maam, tudel lagu ir Miami, alin sira iha inaru ramelau. Dia, bos muda diam. Fengat maam, kalang lembur. Hei. Aina to gisilaka airau kakai ai lolo rasi boba nawa YouTube tamado nawa liar Bonati mang Husen mang Bernardo Silva di Bonati mang tudela ajuda tebela musiki de mai beban keluarga nain rua mak tur sambil nonto hela ake ari mau nonto hela ari mau ne oke kalan de pamau sira en ortam rona hela osi bok Mr. Dian tempu naugi baunu dowe iba la sibuk doming hera ehe la sibuk doming hera how la fear naramak dian la sibuk doming mas ene be fal ye kutuk fal ne e makan ek ne kuitaru tanu si seleten to krai ehe tanu si seleten to krai fali ebe tir fal maitan naitaletan fal mensajen barutan Nebe nafatin ato para bens basiro tu hinga lutinen serne. Palu me usela musika ulanta be itabe. Ulanta un litia basira parsiro un ulanta usera sira contente tia. Liurete.

tempo dia kliwat husik pasadu iha kotuk no simu fale esperansa fong nian. Tamba, buat hotu iha itanya liman, desizang hotu iha itanya liman. Si ita hakara katu diskansa? Oke, ita na fating hanesang ne. Si ita hakara katu hakat no hakara katu hetan buat fong? Oke, hadero na no hakat ba dadauk.

0: Libertadere. Radio Libertadere, Sianulu Res Lima, Puntualu, Megahertz.
1: Idan maki musika hone titlo tan salah teta ne belori hose cream song no musika namalu kita pamutu ki ha tuku walu limiro to tolo nulu racing tolo ne benu sa fating ne nain trokater ne hari anu sa hare bokam buka selo gret lali ke mate fating dan ere ne be nie iya tema selo kono tambah sa ola bele buka fali selo ne be hare ba ida ne be mak pem bayan sene hari buka selo teret lali ke hendit nia e tambah ma barak hela Oke, ini beda dari dia kemau TV dari Bon Sintoniza, bahasa dan orang sini dalam stay hela. Oke, komentari usi mau malahuk seran dihan dari dia. Oke, dari dia kemau semau dia kelai. Mau leo dihan pagi, selamat pagi. Usi hamnasa mak belek kura. Usi hamnasa mak belek kura dalam mau ni hamnasa dor dakarek. Ini beda dia, pun dia dari dia kemau ita hotu. Pun dia dari dia ke bon TV dari Bon Sintoniza ya. No, terima ini komentari seluk. Husi Denis Santos. Okay, husi mau Denis Santos. Dehan pun dia Radio Liberdade, pun dia most. Didika musika ida ba subscriber Denis Santos channel. Iha Timur Laran Tomak. Okay, dadir dia pun TV dada pun sintoniza. Musika ini depois jadinya hover seba. Okay, husi Leo dia putar lagu selain dulu kakak. Lagu selain judul sedanem. Husi 32. Dehan dadir diak. Okay, dadir diak mus diak kelai ya. Seperti kata kita hotu diak ya. Nebe bon dia bon atividade, bon sintoniza, basiran memakari korasnya stay hela. Ia plataforma TikTok, ia live Facebook inian, ia laloran sinuris yang 5.8 MHz. Hau ni dadir diak, ki bon atividade, bon sintoniza. No, terima ya ne. Ita seba haretan like...

call center, halai se susi proseso justisa. Ida nema ka informasaun si jornal independente iha pazina primero. Tamena fatin ato da der dia Wolfens Radio Liberdade sira hotu, basi nemeng fatin stay, iha laloran sin lulure sin 5.8 MHz inian. Aki atur manita si harelai komentari husi ke husi fiki dihanda der diak mos, bong aktividade bong sintoniza, husi maung amet tax. Oke, dihanda der diak mana, dader diak mus maung dia kele. Husi maung leo dan judul bunga. Oke, slang nian judul bunga ya, hawa rete lai sekarik ya, oferi seba. Nipi sekarik lai ya, maka si ta presiden download telai, depus dan oferi seba ya. Oke, slang nian musika bunga ini lai ya da. Ini be, dari tante lai, karik. Oke, slang nian ini ho judul kudi negeri orang. Ida ni mak iha. Ida bunga ni lah. Ia ni pun saya tak beli truka hoi dan erat karek. Oke, saya lupa lalu si firaku dan bingga. Sudah turut dalam musik bahawa ni mau jio sekunar. Ho mau ras. Nebe say toba ya kamaleten. Oke. Nebe say toba ya kamaleten hari kous det. Kous saya siru bat. Tau tangkilaran det. Oke, okay, nebeda der diak bong aktividade, bong sintoniza, basira memang koras nese aku akela manta sumasu ya kamalaran kare, kare hadir bokang halau tepat sin aktividade, tambai tene oras lorone tapah mutu kiha tuku walu 5 minutu tolu nulu racing hitu ya. Oke, okay, seluk fali komentari husi Sabanahak. Oke, okay. Dia fali fuang korazen bamaluk negosiante sira ya taibesi liliu sira nebe ya terminal larang. Oke, okay, ini beda dari dia kemau aktividade, korazen, semangat baik tebosan, memang korazen ala tebosan aktividade, mesmu ya raimana senilara, mabe semangat, semangat nafatin baik tebosan, bak hal tebosan aktividade, bohin lorong ini, ya. Oke, okay, husi Fali, maung Arthur, dihanda dari dia, keradu liberdade dili, dari dia kemus mau, bohin sintoniza, husi Fali Firaku, dian lagu, hanya judul Phil Batista, saudade suma. Saudade suma, hari nairu ada toban, kusait ya. Oke, okay, ini beda dari dia, kemau aktividade, bon sintoniza bai ta bot sira hotu basira ngana fatin stay ya la loran sira resen 5.8 MHz no iha live TikTok hau ni ada der dia ki bon aktividade bon sintoniza. Oke, okay, ne betir mene ta se barona le musica hone titlo sa dare suma ne belori husi. Oke, okay, ne lausu si fil batisi musi vale nada ne betir mene ta barona hamoto.